0: ting kodero ning Dios, nyo ing milalakohing kasalanan ning yato, nuan la ring mayayawos king apunan ning kodero, Ginoo,
1: dag matampang tanggap kita, dapat ikas ng amano mo, kumayap na po.